0: Kamu
1: apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke.

solution is my queen, 'cause she's this strong. Yeah, yeah. She's

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Asa, di saat sedih, senang, bahagia, waktu dan jarak di antara kita, aku bara memilihmu, terakhir untuk selamanya.

Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Eh, Jan, FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih, Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih, kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya? Maca, Ci? Cius? Mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu sih, Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat, jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu. Nanti aku tonton deh.
1: Woy, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak sih, Ojan.
1: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Pas FM.

0: Eh, Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, sok tahu sih hujan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tahu gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed nasi tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya? Maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
1: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Pas FM.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roni
1: Parulian
0: ya. Dari Roni dengan berjudul
1: Angin Rindu.
0: Angin Rindu. Iya. Di lagu pembuka di sore ini di tanggal 3 Mei 2026 di hari Minggu, Angin Rindu membawa kita kembali di weekend sore. Gimana ya, Mbak? Bang Satar dan Mbak Bawel menemani Fas FM 99 di Sahabat Fas, gimana? Menurut Mbak Bawel gimana nih?
1: Ya, alhamdulillah ya, untuk sore ini kami berdua bisa menemani Sobat Fas FM untuk sore yang ada hujan-hujannya. Mungkin ya Bang Satar ya.
0: Iya.
1: Lumayan alhamdulillah. Semoga berkah hujan itu. Dan bisa menemani Sobat Pas FM sambil sambil menikmati tembang-tembang lagu yang akan kita pilihkan untuk ini.
0: Iya. Jadi Samarinda khususnya di kira-kira merata tadi nih hujan ini.
1: Insya Allah sih harusnya merata. Kepengennya sih merata ya. Mudah-mudahan aja Bang Satar. Hujan yang tadi itu hujan yang lumayan merata untuk kota Samarinda.
0: Iya, gimana di kota-kota lain seperti kota tetangga Tenggarong, Balikpapan, Bontang, Sangatta dan sekitarnya? Semoga diberi keberkahan dengan hujannya.
1: Iya, dengan air hujannya itu ya.
0: Iya, salah satu berkah juga sih sebetulnya.
1: Iya, hujan itu sebenarnya banyak yang dinanti-nanti kok. Kalau untuk di keadaan yang panas terik seperti ini, dikasih hujan sedikit, alhamdulillah. Gitu. Terlihat cuacanya makin sejuk aja gitu Bang Satar, walaupun kita sudah ditimpa dengan panas yang lumayan terik ya. Udah berapa hari ini, tapi alhamdulillah walau hujan sebentar juga tapi panasnya itu mulai gak terasa lagi. Karena ada sejuk-sejuknya. Alhamdulillah itulah kekuasaan Allah ya Bang Satar ya.
0: Iya betul. Baik para sahabat Fas FM 99.4, sudah kita dengarkan tembang dari Roni.
1: Roni Parulian dengan Angin Rindu. Dan mungkin kita nanti lanjutkan tembang selanjutnya mungkin ya Bang Satar ya. Sementara ini dulu kita akan lanjutkan dulu.
0: Next ini kita akan siapkan lagu apa ini? Bapak kira-kira nih.
1: Niji
0: ya.
1: Ya, Laskar Pelangi.
0: Laskar Pelangi.
1: Dan dilanjut mungkin dengan Naif dengan tembang Benci Untuk Mencinta.
0: Oh iya. Kenapa ini kita siapkan lagu ini kira-kira nih? Ada apa ini?
1: Ya mungkin setelah habis hujan ada pelangi.
0: Oh gitu ya.
1: Dengan ada laskarnya.
0: Oke. Baik saudara, baik sahabat Fas FM 99.4. Di sini kami berdua menemani di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 dengan lagu pembuka
1: Nizi. Oh ya, Roni Parulian ya. Terus nanti kita sambung lagi dengan Nizi maksudnya.
0: Oke, siap. Tetap stay tune di 99.4 Sahabat Fest FM.

0: Benci untuk mencinta. Ya, lagu ini enak didengar, tapi liriknya itu seperti gimana ya? Membenci tapi masih mencintai gitu. Tapi sayang sebetulnya.
1: Benci untuk mencinta. Complicated itu kalimatnya.
0: Jadi di minggu ini di long weekend. Weekend sore.
1: Mungkin hari Minggu ini hari terakhir buat mereka yang kemarin libur panjang ya Bang Satar ya.
0: Iya.
1: Dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu.
0: Mm-hmm.
1: Nah ini mungkin minggu ini tuh mungkin terakhir mereka weekend atau sudah ada yang di rumah setelah mereka liburan panjang dari hari Jumat.
0: Mm-hmm.
1: Atau mungkin hanya berdiam diri saja di rumah, tapi dengan dikasih libur lumayan panjang bisa bikin badannya segar kembali.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Ya semoga aja dengan sudah adanya libur panjang ini muka mudah-mudahan badannya masih fit lah untuk kembali aktivitas
1: iya,
0: esok hari.
1: Mempersiapkan persiapannya untuk besok ada macam kayak yang hal kerja ataupun berdagang mungkin. Kalau dagang ada liburnya tuh Bang Satar.
0: Iya.
1: Malah mereka mendapatkan keuntungan dari hari libur panjang seperti ini ya.
0: Betul. Jadi aktivitas itu memang harus kembali normal kembali. Tapi ini dengar-dengar Bang Satar besok katanya ada yang jilid 2-nya yang demo katanya.
1: Oh, season kedua. Part 2. Oh, ada demo di mana tuh Bang Satar? Maklumlah bahwa itu orang enggak pernah dengar-dengar demo.
0: Oh, iya.
1: Yeah.
0: Demonya di gedung DPR sih sama.
1: Oh iya, waktu tempo hari sudah pernah ya.
0: Sudah.
1: Ada demo seperti itu.
0: Iya. Ya, semoga aja itulah yang terbaik atau inspirasi mereka. Ya,
1: inspirasi.
0: Mereka sudah tersampaikan. Ya semoga
1: ada,
0: aja
1: kita ada hal-hal yang penting mungkin yang ingin disampaikan oleh masyarakat Kalimantan mungkin ya kepada ibaratnya petinggi-petinggi mereka di sini.
0: Ya.
1: Insya Allah itu mereka kaji dan mereka olah dan akan mendapatkan hasil yang terbaik untuk semua warganya.
0: Ya, kita doakan aja mudah-mudahan yang diambil itu jalan yang terbaik lah.
1: Insya Allah.
0: Bagi masyarakat dan bagi pejabat-pejabatnya lah.
1: Ya.
0: Nah. Oke, sudah kita dengarkan Naib, Benci untuk Mencinta. Kita lanjut dengan lagu apa nih Bang Wael?
1: Noah. Bintang di Surga dan juga Nugi. Teman baik.
0: Oke, bintang di surga. Tapi teman baiknya di mana?
1: Di rumah.
0: Oh, okay.
1: Di kenyataan belum di surga kayaknya.
0: Oh iya, oke. Okay. Baik, kita lanjut di lagu berikutnya. Tetap stay tune di 99.4 FM.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melakukan

0: Nugi dengan teman baiknya, lagunya yang lumayan energik nih Bang Satar.
1: Iya.
0: Di sore yang teduh ini menemani sobat setia Fast FM. Dari liburan yang panjang Jumat, Sabtu, Minggu ini lumayan ya. Jadi mungkin ada lelah-lelahnya di semuanya sobat Fast FM, tapi dengan kita temani dengan tembang-tembang yang kita pilihkan buat sobat Fast FM, mungkin bisa memicu adrenalin lagi untuk persiapan besok hari
1: betul.
0: Senin gitu Bang Satar.
1: Kembali ke aktivitas seperti biasanya.
0: Iya. Udah libur 3 hari, jangan lupa untuk persiapan besoknya harus perfect dong dari sekarang. Jangan hanya liburan aja kita prepare-nya yang habis-habisan, tapi pas kembalinya kita aktivitas untuk bekerja ataupun segala hal apapun, kita pun

0: harus dengan sesuaikan gitu loh Bang Satar. Enggak harus kita oh ya besok kerja terus ada malas-malesan, karena lebih baik bekerja capek daripada kita cari pekerjaan gitu. Karena cari kerja sekarang itu aduh lumayan sulit Bang Satar.
1: Iya, tapi kemarin ada hari buruh ya.
0: Iya.
1: Apa kira-kira yang sudah di sampaikan sama para-para buruh, apakah lapangan kerja sudah diperbanyakkan? Kemarin janjinya anu kan 19 kadang juta lapangan kerja, tapi kita enggak tahu nih. Semoga banyak sih lapangan kerja, banyak lagi, semoga normal kembali.
0: Yang bisa kawan Fast FM yang masih nganggur bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kriterianya,
1: iya,
0: seperti itu. Liburan panjang ini kita mungkin juga bisa membuat ingat kalau misalnya istirahat yang panjang juga nggak terlalu baik juga ya Bang Satar, buat badan juga ya. Mentang-mentang kita dikasih libur panjang kita bermalas-malasan, ya enggak juga seperti itu. Karena kan ibaratnya libur panjang itu untuk memanisirkan badan kita juga bisa. Jadi kebalik ke badan diri sendiri nih, seperti apa yang mau kita inginkan di badan kita itu. Apakah harus santai-santai atau gimana? Dan itu kok nanti dengan sendirinya kita tahu. Dengan kita santai dan dengan kita bekerja itu pasti ada perbedaannya.
1: Baik, sudah kita dengarkan Nugi, teman baik. Lanjut di lagu berikutnya apa nih kira-kira nih, Bawel?
0: Bawel pilihin Payung Teduh ya, dengan judul Akad, dan di
1: sambung
0: dengan Pasto, Akhir Sebuah Penantian.
1: Akhir Sebuah Penantian.
0: Lumayan enak juga lagunya deh buat Sobat Pas FM ya.
1: Baik, kita sebelum kita dengarkan Bang Satar sama Bawel yang lagi di perjalanan, semoga sampai tujuan selamat. Dengan selamat. Oke, tetap stay tune di 99.4 Payung Teduh.

0: Pasto, akhir sebuah penantian.
1: Iya, akhir sebuah penantian. Kenapa ini kira-kira Mbak Boyle?
0: Akhir sebuah penantian itu kayak seperti ada sesuatu yang ingin diharapkan, seperti apa. Nah, itu dengan akhirnya itu seperti apapun kita nggak tahu, karena kan yang diharapkan kita mungkin belum tahu ya. Segala sesuatu yang diharapkan di akhir itu kita nggak tahu. Yang penting kita kan dari awalnya aja nih, kita terus kasih motivasi atau kasih yang terbaik lah untuk sesuatu yang akan kita inginkan, seperti itu. Dan bentuk apapun yang nanti akhirnya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, mungkin bukan jawaban kita, tapi mungkin itu ada baiknya juga di diri kita juga. Nggak semuanya penantian yang jelek gitu, ada juga yang bagusnya. Tapi terkadang kan manusia suka salah seujon gitu.
1: Oh, iya.
0: Apa yang dia inginkan nggak sesuai dengan apa ekspektasi dia gitu.
1: Di bulan Mei ini katanya banyak ya,
0: libur
1: panjangnya.
0: Libur panjang di bulan Mei ini termasuknya banyak juga ya Bang Satar ya.
1: Iya. Jadi sudah kita di awal bulan ini mungkin ada May Day tanggal 1 ya.
0: May Day itu hari buruh, jatuhnya hari buruh nasional. Nanti tanggal dilanjut lagi tanggal hari Kamis tanggal 14 Mei itu udah libur nasional kenaikan Yesus Kristus juga.
1: Itu kemarin tanggal 14 ya? Nanti ya?
0: Iya, nanti setelah ini 14 Mei itu sudah libur lagi hari Kamis.
1: Oh gitu, tapi kemarin ada hari pendidikan.
0: Hari pendidikan ya?
1: Iya, tapi itu mungkin bukan hari nasional mungkin ya?
0: Iya, kadang ya kayak tanggal 21 April itu kan dulu kita waktu lagi masih sekolah nih, zaman-zamannya Babel ya, 21 April itu kan termasuk hari libur nasional ya. Tapi pas lihat sekarang tanggal itu nggak ada lagi. Mungkin ada perubahan-perubahan dari itu, tapi tetap aja dong semangatnya juga masih ada gitu sampai sekarang pun.
1: Jadi tanggal 1 Mei tanggal 14
0: ya, itu kenaikan Yesus Kristus.
1: Kenaikan Yesus. Ya, abis itu apa lagi?
0: Tanggal 15 Mei-nya mungkin cuti bersama ya, soalnya kan jatuhnya hari Kamis.
1: Oh gitu.
0: Liburnya Kamis, Jumat, Sabtu ya kan. Mungkin itu mungkin jadi libur terpanjang lagi untuk orang-orang yang bekerja gitu Bang Satar.
1: Di tanggal berapa lagi kira-kira nih?
0: Terus di hari Rabu tanggal 27 Mei-nya itu libur lah, hari raya Idul Adha.
1: Oh iya ya. Mungkin ada sahabat pas yang ingin berkurban mungkin.
0: Iya. Jangan korban perasaan ya. Iya. Ya, pokoknya bulan ini tuh emang nanti kan ada hari Idul Adha kan.
1: Iya.
0: Nah, itu juga tanggal 27. Nah, tanggal 28 yang mungkin cuti bersama juga. Soalnya kan itu jatuhnya hari Rabu, Kamis cuti bersama. Dan minggunya itu tanggal 31 Mei penutupannya itu hari raya Waisak.
1: Oh, hari raya Waisak ya.
0: Iya. Jadi lumayan dong panjang nih buat pekerja-pekerja yang di luar sana untuk liburan bulan ini gitu.
1: Mungkin sahabat pas yang punya schedule-schedule ingin keluar atau berlibur, mungkin sudah bisa disusun rencananya seperti apa, mau kemana, dan ya sudah ada planning ya mau kemana.
0: Ya, schedule lah. Di bulan Mei ini lumayan panjang,
1: betul,
0: liburannya banyak. Tapi jangan sampai terlupakan kesehatan ya Bang Satar ya. Karena kan mungkin karena hari kegembiraan itu dengan liburan yang panjang, kita melupakan segala sesuatunya yang di diri kita. Terlupakan, bukan melupakan, terlupakan gitu.
1: Oke. Baik pendengar Fast FM 99.4 Suara Inspirasi Samarinda. Sudah kita dengarkan tembang-tembang yang sudah asik menemani di sore kita ini di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026. Semoga lagu-lagu kita bisa menikmati dan bisa menemani sahabat Fas. Baik, kita lanjutkan lagu tembang berikutnya. Tembang apa ini?
0: Potret bagaikan langit.
1: Dan dilanjutkan
0: Raisa, apalah arti menunggu.

itu. Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara inspirasi.

0: sungguh. Lagunya dalam ini loh, liriknya ini. Ini Raisa itu gak bakal gagal deh untuk lagu-lagu lirik kayak macem orang yang galau-galau kayak gini tuh udah top banget deh kayaknya Bang Satar.
1: Iya.
0: Ini tuh makna lagunya itu ya seperti kayak seseorang yang menanti kepastian cinta dari pasangannya, tapi setelah lama pasangan tersebut bukannya dia yang dipilih, jadi orang lain. Jadi ya itulah Raisa kenapa dia tulis lagu Apalah Arti Menunggu itu, membawakannya sungguh ini banget, mendalam banget. Seperti itu ya Bang Satar.
1: Ya sudah 1 jam Bang Satar sama Mbak Bawel menemani di weekend sore kita.
0: Iya.
1: Hari Minggu tanggal 3 Mei 2026. Jadi gimana nih Mbak Bawel?
0: Ya kalau misalnya dibilang bulan Mei ini penuh dengan hari liburnya, itu termasuk wow ya.
1: Iya.
0: Karena segala sesuatunya kalau kita bekerja mungkin ya dari Senin sampai hari Jumat itu kan mereka itu banyak yang berkeluh kesah, aduh capek banget ya bekerja, aduh kapan ya liburnya. Terkadang kan ada yang juga yang sampai 1 bulan penuh full itu jarang ada liburnya, ada. Tergantung dari masing-masing perusahaannya juga sih Bang Satar. Tapi ya dengan maksud dan tujuannya itu pun pastinya ada perusahaan tersebut untuk tidak meliburkan karyawannya. Tapi di balik semuanya itu pun kita harus tetap bersyukur karena segala pekerjaan yang kita terima itu adalah hikmah dan juga keberkahan untuk diri kita sendiri. Karena dari pekerjaan kita bisa mungkin menikmati segala hasil-hasil kita itu, bukan kita aja yang merasakan, mungkin dari orang tua kita, dari adik kita, atau dari saudara-saudara kita, dengan hasil kerja keras kita itu bisa kita berpengaruh gitu.
1: Iya.
0: Kayak dari orang tua nih, kita bisa ngasih ke orang tua hasil kerja keras kita. Kayak adik kita, mungkin ada yang bisa sampai menyekolahkan adik-adiknya sampai ke perguruan tinggi, bisa juga dengan dia mengabaikan hari libur, bisa Bang Satar.
1: Iya. Oke. Jadi, bagusnya kita siapkan lagunya dulu nih. Kira-kira lagu tembang berikutnya nih apa nih kira-kira?
0: Kayaknya sih Rio Febrian ya.
1: Oke. Okay.
0: Dengan tembangnya Jenuh.
1: Dan dilanjutkan dengan
0: Rosa, Aku Bukan Untukmu.
1: Baik para pendengar sahabat Fast FM 99.4, tetap stay tune. Kita dengarkan langsung Rio Febrian.

0: aku bukan untukmu. Di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 di mana ini? Radio Fast di Jalan Kejaksaan nomor 33 Air Hitam. Di weekend sore ini dengan Bang Satar dan Mbak Bawel menemani. Iya. Tapi ini kelihatannya ada request masuk ini, Mbak Bawel.
1: Iya, coba disebutkan dari siapa ya?
0: Kita enggak buka hotline tapi kita bacakanlah.
1: Iya sih. Ya, menyapa-nyapa juga enggak masalah kan. Ya,
0: oke, okay, baik. Kita ini ada WA siapa ini? Dari Anto yang ada di Balikpapan katanya. Wih, jauh. Katanya buat teman-temanku aja yang ada di Samarinda yang ada latihan bridge katanya. Semoga sukses selalu dan bisa ikut turnamen di Balikpapan nanti di bulan depan katanya. Iya. Semoga Bang Satar ucapkan semoga bisa bertanding dengan dan meraih kemenangannya. Bang, lagunya Bang Segidok katanya. Segidok di Sedan. Oke, siap Bang Anto yang ada di Balikpapan. Nanti kita siapkan lagunya. Ada satu lagu nih, ada satu request lagi nih.
1: Ada.
0: Coba bawa Mbak Bawel yang.
1: Iya, tadi ada request ya, spesial nih katanya nih, buat orang Bogor.
0: Waduh.
1: Ya kebenaran ini buat keluarga ya. Barusan tadi dia sempat WA, mau dong katanya disenggol-senggol namanya. Gitu. Ya terutama ini buat adik Bawel ya. Namanya Suliastina dan juga bersama sang suami dan juga keluarga di Bogor. Semoga mereka semua diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah. Amin. Dan selalu diberikan keselamatan dimanapun dia berada.
0: Amin.
1: Ya, Bawel sih milihin lagunya tuh Stephen Pasaribu feat Bricia Jodi ya. Bang Satar, itu ternyata hanya kamu. Ya sebenarnya ini hanya kamu yang ada di hati aku gitu. Ya, mudah-mudahan lagu yang nanti Bawel kirimkan untuk keluarga di sana bisa menghibur dan juga menemani santainya di sana sore hari.
0: Iya. Baik. Sudah kita bacakan dua request nih yang ada sudah masuk ini. Sudah kita siapkan lagunya Segidok buat Anto yang ada di Balikpapan
1: dan
0: siapa?
1: Stephen Pasaribu dan Bricia Jodi yang buat di keluarga yang di Bogor.
0: Oh iya, oke. Okay. Baik, para sahabat Fast yang ada di mana aja, semoga tetap terhibur dengan lagu-lagunya.
1: Iya.
0: Oke, tetap stay tune di 99.4
1: Fast FM. Fast suaranya FM. Inspirasi Samarinda.

0: ternyata hanya kamu. Dari siapa?
1: Dari Stefan Pasaribu plus Brisia Jodi, ya itu Brisia Jodi.
0: Okay.
1: Lagunya lumayan menyentuh. Sampai kayak Munina boboin jadinya nih.
0: Iya. Sudah kita bacakan tadi dan kita sudah siap putarin requestnya dari Anto yang ada di Balikpapan tadi buat teman-teman yang ada di Samarinda yang ada lagi latihan bridge katanya. Semoga bisa hadir di acara turnamen di Balikpapan katanya nanti. Oke. Dan siapa sih itu? Yang request satunya?
1: Oh iya, itu dengan orang Bogor ya, Lisna, yang ada di Bogor. Ya semoga lagu tersebut bisa membuat suasananya bisa rileks ya di sore hari ini.
0: Iya, Padahal kita enggak buka hotline tapi ada masuk
1: ya. Ada masuk ya.
0: Tetap bacakan.
1: Dari WA.
0: Tetap kita bacakan. Jadi gimana nih Mbak Wael, dengan hari Minggu ini yang cukup sudah diguyur hujan nih tadi ya?
1: Iya, hujan lumayan. Ya sebetulnya sih hujannya mulai tadi mulai besar juga ya Bang Satar. Tapi kalau misalnya dibilang fenomena hujan di Samarinda itu susah ditebak ya.
0: Iya.
1: Nanti sebentar hujan, terus dibalasnya dengan panas 5 hari, kadang 6 hari panas. 5 menit hujan, 5 hari panas dibalasnya seperti itu di Samarinda. Yang fenomenanya itu mungkin kalau untuk orang-orang setempat sudah terbiasa lagi ya Bang Satar.
0: Iya.
1: Seperti kayak Bawel kan emangnya orang pendatang, jadinya kadang suka ada, oh seperti ini ya suasana di Samarinda itu, hujan panas itu gak harus dilihat dari mendungnya. Ya kan, berbeda dengan tempat kediaman Bawel dulu di sana. Kalau sudah mendung pastilah itu seharian penuh pasti hujan, gak ada panas-panasnya gitu.
0: Ya, apalagi kan di Bogor kan sudah ada kota hujan ya.
1: Iya, kota hujan. Iya. Di sana tuh udah dibilang gak ada, bilang katanya musim kemarau, gak kan mungkin ada musim kemarau ataupun musim panas. Pasti ada, selalu ada hujannya, walaupun sedikit ada hujannya.
0: Baik, di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 sudah hampir satu jam setengah.
1: Iya, kita menemani sobat Pas FM di sini ya.
0: Dengan teman-teman yang ya
1: santai, tapi yang mungkin bisa menemani dalam kemarin dari hari Jumat sampai Sabtu itu lelah ya, lelah untuk bukan untuk bekerja tapi untuk weekend kemana. Nah itu kita bisa menemani kepenatan-penatan yang kemarin itu, dari kita menghibur dari lagu-lagu yang kita sediakan buat

0: nggak terlalu panas ya, karena takut mempengaruhi apa yang mereka inginkan itu. Dari panasnya itu takut, wah, emosi gitu loh Bang Sahtar. Kita kan memanisin suasana dari keadaan cuaca juga bisa jadi Bang Sahtar. Nah, mudah-mudahan besok cuacanya nggak terlalu panas ya, jadi bisa bikin teduh hati-hati mereka yang pada demo. Demonya mungkin lancar.
1: Mungkin bagi warga Samarinda yang ingin bepergian mungkin bisa ambil jalan lain, karena mungkin pasti ditutup itu jalannya.
2: Yeah. Oke. Okay. Yeah. Kita dengarkan lagu selanjutnya dengan lagu
0: siapa ini? Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan.
2: Dan dilanjutkan dengan?
0: Dengan Tompi Sedari Dulu.
2: Oke. Okay. Tetap stay tune di 99.4 FM.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini.

0: harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
1: Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Kompi.
1: Sedari dulu seperti apa nih? Sedari dulu dia mencintanya mungkin.
0: Mungkin, iya. Ya, lagunya cukup asik buat dinikmati, buat di perjalanan. Mungkin para sahabat yang ada sedang di perjalanan, mungkin berhati-hati, enjoy, menikmati, mudah-mudahan sampai di tujuan. Yang ada di rumah sambil menunggu maghriban mungkin atau seperti apa, minum ditemani dengan teh atau kopi dan cemilan.
1: Iya, apalagi dengan suasana seperti ini ya, mendung setelah diguyur hujan, suasananya semakin teduh aja gitu. Jadi kan makin enak nih di teras depan rumah untuk minum kopi ataupun teh dengan paduan cemilan-cemilan yang tentunya yang sangat mantap buat disuguhkan. Ditambah lagi dengan
0: lagu-lagu
1: yang kita putarkan untuk Sobat Pas FM.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Jadi gimana Mbak?
1: Sudah hampir mau 2 jam ya kita menemani ya Sobat Pas FM. Mudah-mudahan setiap kita selalu menemani Sobat Pas FM ini, kita bisa menghibur dan bisa membangkitkan semangat untuk besok nih. Besok kan udah mulai hari Senin. Iya. Jadi jangan lupakan besok untuk bertempur kembali, semangat kembali gitu. Iya. Prepare.
0: Mungkin yang punya schedule yang sudah dibacakan Mbak Bawel itu, di hari libur apa-apa aja, di bulan Mei tadi libur panjang.
1: Iya.
0: Ya mungkin punya mungkin punya schedule.
1: Penambahan schedule mungkin ada tambahan. Betul. Buat mereka semuanya.
0: Dan mungkin yang adik-adik yang sekolah mungkin bisa mempersiapkan buat ujiannya nanti. Ini kan nanti nanti ada yang ujian, ada yang ujian kenaikan kelas dan ada kelulusan.
1: Iya, seperti
0: semoga
1: itu.
0: Adik-adik kita bisa
1: mendapatkan hasil yang
0: terbaik. Tuh. Baik para pendengar Sahabat FAS 99.4, kami berdua di sini, Bang Satar dan Mbak Bawel menemani. Ada di 15 menit ke depan kami menemani Sahabat FAS, suara inspirasi Samarinda. Gimana lagi Mbak Bawel?
1: Ya, dikit lagi Pak, kita akan undur diri mungkin ya, Bang Satar ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, mungkin kita masih kasih tembang selanjutnya nanti ya, yang kayak kita Sail on Seven atau Samson, mungkin nanti kita tembang yang selanjutnya.
0: Oh iya, oke, sudah kita siapkan ini. Sail on Seven, sebuah kisah klasik. Dan dilanjutkan dengan apa itu?
1: Samson di ujung jalan.
0: Kenapa kita siapkan lagu ini? Mungkin ada sebuah kisah klasik di ujung jalan sana.
1: Bisa juga di ujung jalan.
0: Di ujung jalan ada sebuah kisah klasik. Itu terserah Sahabat Pas mengenalkan yang gimana. Oke. Lanjut kita siapkan Sela on Seven, sebuah kisah klasik, dan dilanjutkan Samson
1: di ujung jalan.
0: Di ujung jalan. Jadi kita perpaduan sebuah kisah klasik
1: dan di ujung jalan. Ya.
0: Baik, para pendengar Sahabat FAS 99.4, tetap stay tune

0: ujung jalan.
1: Di ujung jalan, bukannya di ujung jalan, kita sudah mau
0: ujung,
1: di ujung,
0: ujung acara.
1: Acara.
0: Di ujung nih, di ujung weekend sore kita ini.
1: Iya.
0: Menemani sobat Pas FM tentunya ya.
1: Ya, mudah-mudahan kita bisa di berjumpa kembali di minggu depan, di hari Sabtu minggu depan. Di weekend sore ini kita Sabtu dan Minggu jam berapa?
0: Jam 4 sampai jam 6, 2 jam ya.
1: Jam 16 sampai jam 18. Kami berdua, Bang Bawel dan Bang Satar, sudah di menemani sahabat Pas hampir 2 jam di hari Minggu di tanggal 3 Mei 2026. Sebelum kami
0: undur diri,
1: kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang bila ada salah kata, bila ada yang
0: salah penyampaian atau dari tema-tema kita menyimpang atau dari kalimat-kalimat kita yang tidak bisa, ya mungkin bisa dimaafkan sebesar-besarnya. Ya,
1: seandainya ada yang menyinggung perasaan para pendengar sahabat. Jadi gimana Mbak Uel?
0: Ya, untuk lagu penutup ya Bang Satar, udah mungkin hampir sebentar lagi kita tutup acara ini. Kita sambung dengan lagu penutup, mungkin dengan G-Rock ya.
1: G-Rock, kita pilihkan G-Rock. Apa ini judulnya?
0: Selamat Jalan.
1: Selamat Jalan. Dan dilanjut
0: dengan Tulus yang Pamit.
1: Pamit.
0: Ya.
1: Nah, kita sudah siapkan G-Rock Selamat Jalan dan dilanjutkan
0: Tulus
1: Pamit. Oke, sudah kita siapkan. Sebelum kita undur diri, kami mohon yang sebesar-besarnya kami ucapkan
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetap stay tune di Pas FM 99.4, suara inspirasi.

selalulah berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepada-Nya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan di dunia ini hanyalah untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Makanya sahabatku, jadilah orang baik.

kamu yang aku butuh.

Padaku dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu, dikirim Tuhan dalam wujud diri.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Jan, FYP itu apaan sih, Jan?
2: Fulus yuk, ayo pakai.
1: Hehehe, bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
2: Lah, aku 1000 malah.
1: Serius, ini tanya.
2: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
1: Ini aku lagi nyari yang FYP.
2: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, keles.
1: Hele, so tau sih, Jan.
2: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
1: Gak mau ah.
2: Ya udah kalau gitu.
1: Emang apaan sih, Jan?
2: Katanya nggak mau.
1: Ya udah sih.
2: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih, kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fast FM.
1: Oh ya? Maca, Ci? Cius? Mi apa?
2: Mikir aja sendiri.
1: Eh, marah mulu sih, Ojan. Emang kapan itu, Jan?
2: Senin sampai Jumat, jam 3 sore.
1: Oh, ya udah kalau gitu. Nanti aku tonton deh.
2: Woy, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
1: Ih, kocak sih, Ojan.
3: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
4: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan!
0: Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin.
1: Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam.
0: Hanya di 99,4 Pas FM.
1: Suara inspirasi Samarinda.
0: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.